angangsa kumuksam ronika sanu de ge khoi phajara bai se ma thawungi ahan boina taminare mathang si de khoi khunung se sakpa amuk taminasi ngasi ge khoi gi thorom da khunung se sakadori si makhoi anini huirem sujuka amadi tawrem lan laibi ahan boina khoi tawrem lan laibi de gi hanata si lan laibi haurusi

0: ima, imau, ingkol itu mau kayak dauri no. As, aku ima sih dini, makut sih lengre.
1: Ayah, leng dapat ya beran he. Si masih nengang angkorok badi, hoki sana ru badi nanti ada na. Ingkol ini napi sih nang kuku kuku yok sih le. Si bu aina poi dari kanal apa poi bidoi
0: no. Oh, tauruno, amu nantu napa. Napi hidak to, adu zare lau nak kapto ga kok loi dapat bu. Aduk yam na live sih da.
1: Ay, zara lawan kap tuh kadori do, sienna lagi dong natro, sienna kada ini lagi lagu ini hai ba, panggan kali, ikut pali, koi kini, nangsur lawu posi.
0: Ayau zero, haga zani ayat le.
1: Aina asu yam na, ingkong gini napi singce porak pada, no matahe haga zade, napi supoi do kani, kangsu kanghan kani, kangaga mai thado kena ulau ni, utu na lehau ulhan kani, nanti. Noi gi napi hida tu ka pada inkhon gi lehau du di mangoi dra heba
0: ai khoi ma singa sidi asuma wa ge yang ngi da nati ima na hai du bo kadai du gi tam laino bai ma
1: na khoi gi na bo kana dhau gan na tambira iba
0: e
1: ai khoi na angang oi ringe ai bu popo ipa do no he ngan baga yo pak pai ra ga sakhi
0: e
1: lai pak do tau ra ga ne ma thak ma kha o la ga nung sha da phoi
0: o Abukti ke dewi ma?
1: Oh, na bukti ne? Na tahu gimana tung da? Ina duna toksu ama payrgan ne? Laypak to, akang bersing do, pop tu gaiba.
0: Oh.
1: Aduga napi mayam do, pulam na pasal laga, wai hab laga mai thadu iba. Utu na ne? Masai gi, tau riba laypak sing do dasa challe dana. Yende em thare phare, hangam thare phare.
0: Oh.
1: Aku ini ne? Nong mata helai raga saza rakte inkhon dagi adum he ga saza rai
0: ho ai di wa batalle ai gi dine chen chong dona dum sana jage ai na chen do ruise lai lampak ta punga marom ne ma
1: cha tho hai phajan he ta lu raga na walking chelu ge ne chelu na khong du na ne sak thonga ga pijarak pre yengo punga ma phana nang chelu ko horen ngaro hapak prai ne yengo sa luk tu da
0: as khoi ma ji di ba

0: 来不配过爱下世。
1: 妈妈，可以啊，或者的，所以养起来吧，你那孩子吧，作为可以新鲜吧，土的呢，作为插入着吧，你吧，啊，都或者一些嘛，对，嘛，啥不是的，克里斯那，妈妈。Ani ke awak ikum mama sana, zaguai ke saraga tau bagi. Imam ini seglak bagi matang cida. Imam itu sih sekali pahui. Kau ini stesen, na awak tau kibudun ni sih ngapula kemain tu.
0: Minjang ngai, kambing ngai.
1: Kambing ngai, pungning dan nuksiban pahui apa?
0: Pahui apa?
1: Mhm.
0: Sani ngai apa?
1: Aha.
0: Panggil ni ada.
1: Panggil dia yau drab.
0: Yau drab. Kau ni yau di sukangi.
1: Aha. Kau yau drab kau sahih gini matang na matam na. Ahum balak pani na awak kali ngai dah. Panggil kali ngai, tau na pahui ngai juga. Kuzikah di kara tang dah di kara dia dong kender ni dana. Ado imam mah kau ini online dia radio infal gi kau ini note saya sebab saya amam lagi kau ini semua imam mesu audition je pas tu biar gay saya sepi kere ado kaya amam sepi dah imam mesya
0: saya sih malah mengak bisa mana aina sepi bersih nanti ya amak kita nyang bangil lagi radhana ibu orang sendiri macam apa sih dah atalika dia ibu orang liang belum bisa yang mana ada anuraga hai tar. Wang ang na beti ya dapat, ibu guna lengki beti uba, mau thay dari cak ba, aduh macam sih kah di caki, bila caki caki, madudana Bengali saya, atalika dorson gitu, atalika dorson aduh macam caki.
1: Radio gitu apa program, aduh kah dorson gitu apa program, memang mende memang saya seru kah biar, nah biar kuah, memang nanti biar apa tabuk tauram, aduh kah, mata mama dah koi gorilla serpa, ishai. Sudah dari wina waktu piramba, aduk mama yang kewari mama putih lebih dekau imam mama. Mama sari egori lagi tongan tongan, bapak mama turu. Do imam masih tabak tadi potapi bapak matam tadi aku gigi guru sudah dari wina potapi di ni imam mama. Aduk hari bapak government college ya sang matam dah, kerma matam tadi sangi.
0: Sang masih biar mama semain tahu. Government gigi matam jam pengjahud re.
1: Hoi hoi.
0: Government dah nata alu siapa? Private tau ramai. Ega sura sahaja itu kan segitul oidana. Lila suman sahaja lembani, mana suci dum TV bani. Program tau kan dah dani. Adum nanggi lila matam dua hayu, mangani terani waling ada. Ini waling hum ni maring ada halu. Ayi cinta kan ni, yani jalu. Hai nata kui dana.
1: Satu pasu suci dana.
0: Suci dana bani tau biye gasina. Adum main terasi lupa drakak pangi. Asina gua main gini gua. Atai dia. Kumudraka pangpon dia kuncha kapi kaya tu kuah.
1: Aduh bu, matam madu ni.
0: Matam tu gini.
1: Matam tu lupa hundra pang, macam tu lupa lisi hundra pang bagum bani.
0: Kuah.
1: Sama hai lepada.
0: Mana?
1: Pasagi belu kenera ide nak kuah.
0: Kuah. Aduh main tau raga. Ayi, private tu depan puram badi gini. Gua main law sani, law sani, law sani. Ina dom layu badu, dom layu badu. Ina yang kuncang reko matam.
1: Kuah kuah.
0: Aduh na.
1: Law sen dana.
0: Hei law sen baga ayi sih itu interview dia lawi. Man, tu kalau di paham dari ada mina.
1: Kuah
0: kuah. Jadi main bum, ojo apa bukan main yang krem. Aja ni lebih satu di hoi kan ni, aja, orang ni kan tu macam tu, meeting memang paham tak isi, itu lakshan bi, lakshan bersih dah, aku ini bersari yang jadi, aduh, kan di kan jadi, kerana main tahu ibu bersari yang dia, nana ini bersari nanti, takun cewa sih, paham jadi nanti tahu jawab ni, ira ibu bani, hari itu di, macam kita je habis ni, kita orang itu order tak nak, tuh, bayar besar, tuh, kui nak buat apa, aduh na. Gomen lah sampai di kui di tu. Adiknya gomen tak pada di lupa. Hamba panggil si bu. Di sini mengapa dah gomen mana?

Akashvani Infal atau tingzin kompungo minyetri kai me thailai na asai khonto akai kabui mi talam tampa me mi da kringa lo the radio talam tamachu nakingba me goi mangai cham dikho.

tabire siroi lili film dagi sagol sem tizendra na sakwi se serem bolai tong bam prajma hol serang bo oinam git aroi beta tabisi 23rd century film dagi pusparani na sakwi se serem ba dinesh tong bram serang ba sagol sem tizendra.